Marat Marandon. Bakun kungin jalan, itman dan babak jalan. Jalan, iya mape story mape rajad. Mana ne barang, country jalan barang. Mana ne ingkar gak kenal.